0: membuka cakrawala dengan jendela dunia.
1: Ketika negara lain sob membahas soal Gunung Kawi,
2: hanya Hitsun di Kom Radio yang membahas tentang wasit.
1: Kenapa ini?
2: Tapi di luar negeri.
1: Di luar negeri ya. Jadi ini merupakan sebuah cerita yang unik sob. Jadi ada wasit ini dari negara Afrika.
2: Yap.
1: Yang dia tuh ketahuan istrinya berbohong.
2: Ini berbohongnya berarti bohong ke istri dong.
1: Iya pasti dong, bohong ke istri. Jadi wasit ini tuh posisinya sebagai asisten wasit. Jadi yang digaris.
2: Yang di lapang.
1: Betul. Nah ini ngomong ke istrinya itu dia kerja lembur.
2: Oh berarti dia sebenarnya punya kerjaan utama.
1: Jadi gak ada wasit. Satu. Betul. Nah pas dia mau ngambil, aduh kayaknya ini butuh nih buat beli beras. Atau misalkan buat beli listrik. Nah dia ngambil freelance lah buat jadi asisten wasit.
2: Nah, garis.
1: Betul, taunya wasitnya itu dia ini mah pertandingan yang akan disiarin. Eh ternyata pas udah masuk lapangan disiarin. Nah pas di lapangannya biar gak ketahuan istrinya, mukanya itu ditutupin pakai bendera. Bendera ini
2: bendera
1: wasit
2: ya.
1: Gitu biar gak ketahuan. Nah ini tuh viral di negara-negara Afrika dan juga sampai ke Indonesia. Itu gara-gara suami yang berbohong pada istrinya.
2: Kan udah ditutupin, kenapa masih ketahuan ya?
1: Ya bisa ditutup-tutupinnya juga kelihatan atuh Jar.
2: Iya, kalau ya kan, dia kan tutupin siar. Mukanya mulu gak kelihatan itu offside apa enggak ya?
1: Iya dia lari tiba-tiba sampai GBK.
2: Allah, ya. Iya sih bener ya. Sebenarnya ini Hakim Garit si wasit ini udah nunggu-nunggu nih. Ini striker mana nih yang offside? Mana nih striker offside? Ternyata istrinya yang offside.

0: starter pack pagi hari, gorengan, omelet, sama Kanjar Devan.
1: Kanjar Devan makanan juga?
0: Bukan.
1: Kalau kita mau makan enak di resto nih, yang Instagramable, terus dilayanin robot, sama suasananya nyaman dan bersahabat, di mana ya?
0: Sini-sini, gue kasih tahu resto terkenal di Bandung ada Refuse Resto.
1: Sebentar, Refuse Resto, emang ada apa aja di sana?
0: Selain makanannya enak dan suasananya juga nyaman, lo bisa ngadain event juga di sana.
1: Emang bisa event apa aja?
0: Pesta ulang tahun, meeting kantor, grup-grup bisnis, pernikahan, acara keluarga, acara private, pentas artis, live musik, dan masih banyak lagi.
1: Oh gitu. Itu alamatnya di mana?
0: Di Jalan Tubagus Ismail Raya, nomor 34 Bandung.
1: Oke deh, kalau gitu gue siap-siap dulu mau kesana sekarang.
0: Sobat Hits, yuk, rayain momen indah kamu di Refuse Resto. Selain makanannya enak, dilayani robot, tempatnya juga cozy banget. Bikin kamu nyaman, dan pastinya banyak spot yang Instagramable. Cocok nih buat kamu yang suka foto-foto.